0: ནས ནས ནས ནས ནས ནས
1: ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས
0: ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས
2: Senga number two, Kang Kang Zong, Tatana, Pedro Lunchin Ninja Lekon, Kanki Lunchincha, Deton Lantinship, Letsinja to Jerry, Nana Letsinda, Ninjaba, Tinzi Chujuyen, Terinka Letsin Nola, Neton Javi, Jinshi Korhejian, Ne Chibo Kopi, Tochu Sang, Simo Leranje, Momon Bohella, Ne Mokopi, Donga Yungi, Tena, Terendra, Hunju Sende Sahule, Nambi, Ne Kutu Tipi, Lujon Hiza Kosong, Mochechian, Tayo, Ne Mania Konga, Chichayano, Chitze Chikare la Yar Lone, Shangji Luzala Kaosang, Rimongo Zhe Guxian, Luzala Nando Rere Zhevo Tuchetna, Gacha Nyeshe Yenbatong, Bacangsa Ngaso Jaji, Rikura Zhene, Tinsang Zhe Gu, Lujung Tongbo, Zuding Gatong Ri, Gatong Tiena, Kutitu Di Yitzil Zhene, Pumotong Gajang Gerne Zhe Gubaxayen, Kase Pumot Yopo Mibatong, Ngeche Tau Dibu Meena, Chongla Nina Zhe Chu, Yuanchong Kongbi Nyari Sango Tong, Chonti ta dee kubha yen. Lujong ni ba, Timba ya chao manju zi gujari. Gatong tiya na zubo chungra dee dee, Trepar yaar kaam ne, Pumo nyanghe ngon, Kongji na yon na, Kongso chen ne, Kongbo nzutse sangu zi chao bi, Xiaoja Timba ya chao manju zi gubha yen. Lujong samba, Pumo ndencha, Jotin zidong tiya ri. Gatong tiya na, Ngala Pumo la nga, Zubo kechang tong, Chonti par ta, Timba yaar nju gubha tong. Teji kumbi nyari ma jiu ta chungting zi gu ba de yin. Kase cheron ka longwa la gongsala jia ngatong te da gali kaupun tau nyan na. La yong cheron la ha jiong tau diwa ngatong xe ngote xe jiti ri. Yar long ne chungwa la ka di de laoba nyi jia chung la timo bija tongwa ta wura ngatong te yin. Jiu da nye mako pe jiwa ta da nye mako pe dunga le nyabra dhal de nye jibo tong mo lan jiongpo yongwe minta xe jiti yin.

0: Sinkin apa cukup kamsa, ngah lihat itu cakap hidup nama jaya. Tada lihat ni senko cukup mana, bejo longcai nyamcai lekang kangkui longcai tada bejo pemju kangkui nyamnya sibu, canggu yang sibu lengkau lihat ini. Lihat itu kumin nama baju, naik tu rumba, sampai tenggelam lepas belengkau, mana hewan pemju ke lihat itu jepat senpari. Tadi yang lihat ini nama baju, naik tu rumba, sampai tenggelam lepas belengkau, mana hewan pemju ke lihat itu ngapat senjuri.
1: Tote ya ke kapten nobu kendaga hiona zoja tigi ta yarji ke ke ya ke bot nam rjer mu ko kondu la yar ke ke ke sha la bi ke thula tip di mu na shaba la tafa penya sa sa meda ti ne kar shok shoje ki rolo to dok de fa ni ko lo jumbi ni ki ke ye ba sholo ki lo tung tung ko zo chu nyo a sa de nobu kendaga hiona zoja tigi nam rjer mu ko lo so nam ji ta nam rjer ba la yar ju ke ke sha la ki go du ta ta ro ti ki ke me ti di ni sam di mu chu kar shok shoje ki tem ba ta dar ji ki na bu de ti tem ba nu ji tel tem ba she sa hol mari tel ten ba she hol mari le jumri ta ge ti ke ta tan ge ri ta sham ni je ta ta ta ru ti ke ke me ti do le ge ri ro ta ke ya ba ne no ri do bi ke le ne no mo ken da ga hyo ne ti ke la ba da la

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jemi la jiji xibadar. Pede dalu xajur, luing zawani donjume.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Singa nam zo gong kang song, di zhe ne pe da dun bi ce ju song, xi da ji bi ce ni hing a, zhe zha mei man shi. Xiang la nian gang lin ce ngun da xu jun yi.
4: Xiang la kang ge long zhi jie, ni gong ge lin ce ngun da xu jun yi. Qu sui zhu bi tu, jie le dang, lin ce ngun da, nam xi ngun da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yong. Qu sui dun bi tu, se ji zhu ra. Chusui jibi tu, di tong lam dun. Chusui jie tang gama sunju tu, bui jung sanju nyang zha. Chusui gibi tu, dering ga du ni. Chusui ge tang gama sunju tu, nga tong ngi ju bi xio lam. Chusui jibi tu, du sar sanju r. Chusui jie tang gama ngi tu, bui jie lu tu. Chusui jie tang gama ju tu, ce le ga cer. Chusui jie tang gama sunju tu, ling zhong. Chusui chukjei tu, duisar sanjur. Chusui chukjei tang gama ngi tu, bheji lo tu. Chusui chukjei tang gama ju tu, riza mimar tang pabu, bianba, nima ji la ga chandu. Riza dawa tang laba, basam ji la limandara. Chusui juni tu, zhuyang bheji longji linsin ju tu. Chusui chusam tu, xibi lang ye. Chusui chusam tang gama sunju tu, bheji on sanju nyang zha. Chisui jiyi tu, dering ka do ni. Chisui jiyi tang gama sunju tu, riyong ka xin kham. Chisui jizhou tu, kange lepji lian zin. Chisui jizhou tang gama sunju tu, ling zhong gun lin. Chisui jidun tu, du sar sanju ra. Chisui jidun tang gama ngi tu, bue jil lu tu. Chisui jidun tang gama ju tu, zan ri lu ge zi tong. Chisui jidun tang gama sunju tu, di tong lam dun. Chisui chuji tu, du sar sanju ra. Chisui chuji tang gama ngi tu, bue jil lu tu. Chisui chuji tang gama ju tu, cin lep ga cer. Chisui chuji tang gama sunju tu, nga tong ngi ju bi xia lam. Chisui jiga tu, xi bi lang ye. Chisui jiga tang gama sunju tu, se ji zhu ra. Chisui nixia tang gama sunju tu, bue jung sanju niang ra. Chisui nixia za ji tu, de ring ga du ni. Chisui nixia za jie tang gama sunju tu, ling zhong. Chisui nixia za ni tu, kange lamji lian zin. Chisui nixia za ni tang gama sunju tu, riyong ga xin kham. Chisui nixia za yi tu, nying gong ga lian zin jiu zhu bie. Sabzi shibji, riza mi mar jie chisui jie yi ni jiu jie para, cha qin xio xio niam zui du zui yi.
3: Xiamla juan namxi liu guni dongwi, namxi ngunda xiu juin yin. Maung bi, chusui nik zai yi nu, di rin cei mu. Nian chi xia ju dang lu ju, lo ka lu ju dang wu ju, na chu dang ha sa, qian du wu ju dang xiang ju, yi zi lu ju dang xiang ju, ngai zi xia ju dang lu ju jin la, qia ba chun wang bi ju, sa jia ka xi la, qia ban zhen wang bi ju. Dini, sanpai ma wei sa cha la, cha pa qin wong bi ju. Dimi sa cha la, jimba mang zhi ni, rim xin na mu ju. Sa cha ka qi la, ka tu r zhang xin jie, cha pa ta tu wang, zhu qiang bi ju. So ni ni mu, nin chi, lo ka, ha sa, ji zi lu ju dang xiang ju, na chu wei ju dang xia ju. Qiang tu qi la, na mu ni, cha pa qin wong bi ju. Sa cha ka qi la, cha pa zhen wong bi ju. Dimi sa cha la, jimba mang zhi ni, rim xin na mu ju. Sajia ka chi la, ka tu rang jing jie, cha pa ta tu ang, zhu qiang bi ju. Xiam la, yong yong jie zhuang dai, zuo ka ge nam xing da xu jun yin. Ha sa la, cha pa qiong wang bei ni, rim xing, cha pa ta tu ang bi ju. Chui cai ang zhang, chui ni ni, chui cai ang zhang, ni zhe song ba de. San zhu zi zong la, cha pa qiong wang bei ni, rim xing, cha pa ta tu ang bi ju. Chui cai ang zhang, chui jie ni, chui cai ang zhang, ni zhe jie ba de. Na chu la, cha pa qiong wang bei ni, rim xing, cha pa ta tu ang bi ju. Chui qi an zhang chou ni, chui qi an zhang chu dun ba de. Zhai yi chui la, qia ba ta tu ren bi ju. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ